Tishe Jesu Tinotsvaka nyasha pamberi penyu Jesu Tinotsvaka nyasha pamberi penyu Baba Kuti tigone kurarama utsvene Kuti tigone kurarama upenyu unofadza imi Baba tega tigone Tibatsire Mwari Tigone kusumudzira meso edu kudenga Kwamuri Mwari

Mavhesi anoda kuti mugare makadzidza nemusoro pamunenge muri mukandoverenga. Nyaya dzacho dzine zvadzinorewa muupenyu.

takatarisa kuna Jesu. Nekuti Jesu ndiye ega anopa upenyu. Zvekare anotisimbisa achitisimudzira patinokundikana senyika. Ndosaka ndati Mwari, komborerai Zimbabwe.